Segala tu station manager satu nero Fernandez banyak. Kau benda kau sekontrol si kesis mini. Apa lagi nanti kau terpesan dalit kan ini yang Bed of Roses. Boy Bon Jovi. Apa tu sekontrol si kesis ini nanti depan bina. Thank you payo. Anggang sepoli berapa? Selamat po. Thank you.